0: Hello, mana ngagi kue ni?
1: Kau
0: bener dia ni ngah? Aduh, aku ni time mana? Tapi voice mana? Mana umur cerita? Ila, ia lagi bika buat. Mana umur lain? Alih alih lara bener. Ayer mana ikan peti lain apa?
1: Kute.
0: Umur tahu ni nak cari main hip hop garan, bisikan yang nak cari ngeh vibes. Kute rasta.
1: I'm going to go to the bank.
0: All right.
1: Okay.
0: Steady.